orang pandai lah orang ramai jeda pa. Orang kan nunggu ni, anak lewat ramah. Aku makan ni, lupa apa, lupa lagi jukun winter kan.